Okan Gembul ya, menemani kamu melalui frekuensi 95.1 FM ya. Kau bisa dengerin di radio konvensional atau boleh juga live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Jadi sambil beraktivitas apapun, sambil berkendara juga di pagi hari ini ya. Semoga lancar luncur aktivitasnya hari ini sahabat suara, dan kelarin semua kerjaan hari ini biar apa? Biar weekend kamu tidak diganggu siapa-siapa ya, apalagi dari kerjaan nih. Malas banget gak sih? Kita lagi ngopi, ngobrol sama teman atau quality time sama pasangan ya, atau kangen sama gebetan sama pacar, tiba-tiba ditelepon sama orang kantor disuruh ngerjain kerjaan. Waduh, bete banget pasti ya. Ya, yes, aku temenin kamu di Suara Asmara sampai dengan jam 9 pagi. Dan seperti biasa sahabat suara, tadi aku sebelum ke radio pasti beli sarapan ya. Tadi sih awalnya ada gejolak jiwa nih ya. Tiba-tiba kan seperti biasa aku makannya kukusan nih sahabat suara. Jadi tiba-tiba aja tadi kayak pengen nasi uduk deh. Pengen nasi uduk sama gorengan 3.000, tapi aku meneguhkan hati ya untuk tetap beli kukusan. Karena besok pagi plannya aku mau makan nasi uduk karena buat sarapan, dan besok pun juga ada ngemsi dari pagi nih ya, kayak gitu. Makanya ya udah tadi sarapan tetap beli kukusan aja ya. 2 ubi ungu, 2 ubi madu sama 1 jagung ya. Plus minum obat, tadi udah kenyang ya. Nah, tapi tadi ya, itu sebenarnya aku pengen beli cakwe sahabat suara yang di atas ini dekat radio. Cuma masalahnya adalah tadi rame banget. Ya, enggak tahu tiba-tiba rame banget. Ya mungkin jamnya udah jam pada orang keluar ngantri anak sekolah kali ya. Jadi tadi kayak aduh, udah pada muter-muter sana sini, repot dahlah, gak jadi beli cakwe deh, cuma lewat doang ya. Jadi kalau kamu padat banget hari ini aktivitasnya, jangan lupa sarapan deh ya sahabat suara, itu menjadi pondasi energi kamu seenggak-enggaknya ya. Walaupun mungkin ada yang lapar lagi nanti. Ya itu urusan kamu lah ya, mau makan lagi terserah ya. Mau gak juga gak apa-apa ya. Atau yang pagi ini udah nyeruput-nyeruput kopi ya. Oh, yang penting ngopi dulu sarapan nanti ya. Terserah juga sahabat suara ya. Atau yang pagi ini juga baru mau olahraga, selamat olahraga aja. Yang baru balik ya gak apa-apa ya. Mungkin 1 jam aja udah cukup, yang penting konsisten aja ya. Oke. Yaudah deh kalau gitu, langsung aja aku buka siaran pagi hari dengan 3 lagu. Tapi nanti aku juga bakal live TikTok sahabat suara di akun pribadi aku ya. Tapi nanti, karena aku harus mencatat beberapa iklan dulu ya yang harus dibacain nanti ya. Jadi fokusnya ke situ dulu ya. Ini dia 3 lagu pembuka yang agak berbeda dari biasanya nih sahabat suara. Gak apa lah ya, aku juga yang siaran kan ya. Karena kangen juga, pengen mengumandangkan nih lagu di radio gitu kan ya. Karena aku yakin walaupun dalam hati kamu, ih lagu apa ini, tapi pasti aku yakin kamu ikutan nyanyi-nyanyi.

pasangannya pada mata band dengan ketahuan. Ini soundtrack buat orang-orang yang ngegap pasangannya atau gebetannya. Bukan gebetan, pacar ya. Untuk yang dia yang berselingkuh, pakai lagu ini ya. Kalau gebetan nih, kalau dia selingkuh nggak ada urusan, kan cuma gebetan doang, ngapain mau marah ya. Oke, lanjut lagi.

Satu ini sahabat suara ada Kangen Band dengan Doi. Sumpah demi apapun ketika aku masa SMA dengerin lagu ya. Keren nih lagu, sumpah gak bohong. Ini underrated banget sih ya. Jujur aja nih sahabat suara ya. Belum lagi dengan ada monyet di situ, kayak unik aja gitu loh ya. Video klipnya ini sahabat suara ya. Oke, kita lanjut lagi.

0: Raja dengan Cinderella nih sahabat suara ya. Sengaja aku pilihin lagu-lagu ini biar apa? Aku yakin kamu pasti bosen kan denger lagu itu aja, ya gak sih? Apalagi aku yang siaran ya. Astaga, makanya aku puterin lagu-lagunya yang lagu-lagu beginian nih sahabat suara ya. Mau nyapa dulu saat pagi buat Septi. Septi lagi dengerin nih, bentar aku sapa dulu. Belum aku matiin lagi ininya. Ini notifnya ya, bentar. Membangunkan gen milenialnya yang pelisin. Iya dong, makanya aku bilang tadi kan bosen denger lagu itu-itu aja. Makanya aku puterin agak berbeda nih sahabat suara. Seenggak-enggaknya mengingatkan nostalgiaan masa dulu. Karena lagu-lagu ini kebetulan masa aku SMA semua sih sahabat suara ya. Ketahuan tuirnya ya. Gak apa-apa walaupun tuir jiwanya muda, walaupun fisik gak bisa dibohongin ya. Iya kan? Kalau tua mah tua aja, gak usah sosok muda gitu kan ya. Astagfirullahaladzim. Tapi api membara mudanya masih ada dong ya. Oke, langsung secara full aku puterin. Ini dia, Mata Band dengan Ketahuan, Kangen Band dengan Doi ya. Jujur, nah ini aku tambahin dikit ya sahabat suara. Ini Andika ini panutan aku banget. Dan dia tuh baik banget orangnya, ramah banget. Waktu aku ketemu di konser apa waktu itu ya. Jadi sempat foto, sempat ngobrol. Emang baik banget sih ya. Belum lagi dia juga punya aura tersendiri bagaimana memikat hati cewek-cewek cantik ya gitu. Dan juga Raja Cinderella. Langsung aku puterin secara full ya. Let's go.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: maksud Wiwinya apa ya?
1: Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan.
3: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja mulai dibuka dengan 3 lagu yang mungkin kamu jarang-jarang denger nih di on air ya. Gak apa-apa, sengaja aku puterin biar flashback lah kita gitu ya. Ada Mata Band dengan Ketahuan, Kangen Band dengan Doi, dan juga Raja dengan Cinderella ya. Dan kayaknya sih aku pengen muterin lagu-lagu lama gak sih ya, 2 jam siaran ini. Gak apa lah sahabat suara ya, ya gak sih ya. Bosen lagunya itu melulu ya. Ya gak sih? Pengennya lagu-lagu jadul yang mengingatkan kita kan nostalgia zaman dulu. Entah zaman sekolah, zaman kuliah, zaman apa kek, zaman Belanda kek, atau zaman Jepang kek, atau lagi gitu ya sahabat suara ya. Tapi yang pasti ya, kamu yang sedang mendengarkan ini sekali lagi ya, bisa dengerinnya selain di frekuensi 95.1 FM, boleh juga live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Dan sekali lagi aku ingetin untuk selalu hati-hati di perjalanan ya. Anyway sahabat suara, adakah kamu yang sepertinya agak bete karena lelah ya berperjalanan yang harus melewati jalan lintas timur Palembang Betung nih ya sobat suara. Entah mungkin karena urusan kerjaan atau apalah gitu ya. Jadi aku sempat baca beritanya di kompas.com ya, jadi jalan lintas timur Palembang Betung ini lagi mengalami kemacetan panjang sampai dengan 40 km karena adanya pengecoran jalan di sekitar kilometer 17 ya. Jadi ini kemacetannya sudah startnya dari Rabu 5 Agustus 2006 kemarin ya sore. Dan di sini diberitakan juga kondisi jalan masih mengalami kemacetan panjang karena volume perkendaraan juga meningkat ya. Dan Kepala Bagian Operasional Satlantas Polres Banyuasin Ibtu Eko Susilo juga bilang kalau akhirnya tol Pulau Rimo juga dibuka secara fungsional untuk mengurai kemacetan di jalur lintas timur gitu ya. Dan tentunya ini tol ini akan mengarahkan pengendara ke kawasan tol Karanganyar dan juga Musilandas gitu ya. Jadi memang sekali lagi nih sahabat suara ya, kalau dikonfirmasi ke Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan Musi Wijaya, kalau tingginya volume kendaraan yang melintasi jalan lintas timur tidak sebanding dengan kapasitas ruas jalan yang sekarang menyempit karena perbaikan jalan gitu ya. Jadi sekali lagi buat sahabat suara yang akan melewati jalur lintas timur Palembang Betung ya hari ini atau besok-besok, sekali lagi ada macet karena lagi ada perbaikan jalan gitu ya. Ya mau gak mau memang mesti bersabar nih sahabat suara, karena memang gak dipungkiri juga ya harus dilakukan gitu ya. Mudah-mudahan cepat kelar juga untuk pengecorannya ini, karena kalau udah selesai kan enak juga semuanya gitu sahabat suara ya. Atau mungkin alternatifnya ada gak sih? Gak tahu jujur aku. Aku gak paham-paham jalan banget nih sahabat suara ya. Katro aku kalau soal perjalan-jalanan ini ya. Jadi sekali lagi buat yang akan melewati jalur lintas timur Palembang Betung bu ya, hati-hati, woles-woles aja, bakal capek lebih ekstra lagi. Dan mungkin kamu bisa infokan ke teman-teman kamu, ke orang terdekat kamu juga yang mungkin akan melewati di situ sahabat suara ya. Sekali lagi ada pengocoran jalan ya, ada perbaikan jalan juga ya, karena juga itu yang bikin macet ya, ditambah lagi jalannya makin nyempit, kendaraan juga semakin banyak nih sahabat suara ya gitu. Karena ya apa namanya, ya kan orang pada lewat situ semua gitu kan ya. Kalau emang kamu ada helikopter ya silakan aja sih ya. Astaga ya. Itu ya udah aku informasikan ya ke kamu ya. Jadi aman ya, silakan disebarkan ke yang lain juga.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: patah. Pentingnya ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti

0: perak, platinum, paladium, rhodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang. Jual emas harga puas.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isorol emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang sepertinya lagi mumet banget nih ya, karena kenapa ini urgent banget, di rumah kamu itu harus dipasang wifi gitu ya. Karena kalau ngandelin kuota masing-masing nanti repot juga gitu ya. Mending pasang wifi di rumah udah selesai, simple gitu ya. Tapi pengennya sih pasang wifi di rumah itu yang ya, yang gak mahal, yang gak mau ribet juga gitu kan ya. Ini dia nih. Jadi pas banget kalau kamu mengalami hal yang tadi, ini kasih informasinya dari aku buat kamu ya. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga langganannya itu murah banget ya buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps, bayarnya cuma Rp365.000. Untuk kualitas jaringannya, untuk internetnya, bah, udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Jadi ayo, sekali lagi aku ajak kamu buat pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek aja ke tcel.id/daftar-indihome atau bisa datang ke Grapari terdekat ya. Tentunya pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Atau gini aja sahabat suara, kalau pengen tahu juga nih promo menarik lainnya di Telkomsel, bisa kamu dapatkan dengan cara follow dan cek di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngebul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin ada Vu dengan Aku Kecewa. Ini lagu original soundtrack dari film Dealova tahun 2005 ya. Aku ingat banget, selain memang waktu itu Once yang hits banget dan dengan Dealovanya, ini lagu lainnya juga nih sahabat suara ya. Jadul sengaja sih aku. Sekali lagi, kalau kamu dengerin 2 jam ini aku siaran, kok lagunya pada jadul semua? Iya, sengaja sahabat suara ya. Jadi biar nostalgian aja gitu. Mungkin bosan dengan lagu-lagu sekarang-sekarang ya. Aku mau nyapa dulu selamat pagi buat Andre Yudi. Ini aku lagi live TikTok nih sahabat suara, di akun pribadi. Halo Sheila-Sheila ya, Sheila-Sheila ini sempat komen, mana nih katanya, "Kak, aku setiap pagi denger kakak kalau lagi anterin anak sekolah, tapi hari ini lagi gak nganter anak sekolah, iya gak apa-apa ya." Makasih loh buat sahabat suara juga yang udah dengerin terus, semoga gak bosen. Dan ini saran aku ya, kalau misalnya anak kamu juga mendengarkan siaran aku, jangan, tolong jangan ya. Siaran aku hanya untuk 17 tahun ke atas saja ya. Aku gak mau menjadi seseorang yang menginfluence hal buruk ya. Gak mau. Jadi jangan, kalau bisa emak bapaknya aja yang denger ya. Ada Tiara juga. Tiara ini kru Pal TV, katanya lagi ada Cek Maria di studio. Siap, sehat-sehat buat Tiara, buat Cek Maria. Terus, Sheila lagi ini katanya senang dengar kalau kakak siaran, suaranya buat semangat. Belum lagi cerita-ceritanya. Ini aku kasih tau Sheila ya. Aku dengar suara aku gak semangat, ringam lagi, aduh, mohon maaf. Gegep, halo Gegep, lagi di parkiran SPH. Nungguin anaknya sekolah balik ya. Iya, katanya pulang jam 11, siap. Oke Gegep, thank you Gegep ya, sehat-sehat Gegep. Kalau udah minum Americano belum pagi ini? Enggak. Belum. Kemarin aku minum Americano ya. Halo Singgi, kau kan boleh nanya gak? Boleh, mau nanya apa, silakan. Iya, halo Trivan, dulu pernah dengerin kakak, dengerin kamu kak di 104. Wah, tutup sudah, radionya udah tutup. Udah tutup radionya, mohon maaf ya. Iya. Oke. Ya, makasih ya buat yang udah nongol-nongol di TikTok. Tadi juga ada Panglima Farm juga ya, terima kasih. Ada Kurang Tidur segala macem. Ada Syarif Hidayat, salam sapa dari Pamulang Barat, Tangsel. Oke. Ya, thank you ya. Iya. Halo Juna. Halo, apakah safe kah Juna ini ya? Kak atau Kang nih? Bang kali ya. Kasih kata-kata semangat untuk uang begawe hari ini. Oke, boleh. Kata-kata, ini aku sesinya buat nyapa di TikTok aja ya. Nanti baru aku kasih informasi lagi ya. Buat orang-orang yang kerja hari ini ya, jangan pernah mengeluh kamu ketika bekerja. Jangan mengeluh soal gaji yang, berapapun gaji yang kamu dapat. Ingat ya, cicilan itu harus dibayar pakai uang, tidak dibayar dengan ocehan ya. Ingat itu ya. Jadi ingat, setiap kamu kayaknya malas kerja, keluh kesah, cicilan itu dibayar pakai duit, bukan pakai motivasi ya. Itu ya, denger ya. Pakai duit. Ya, setuju enggak? Coba setuju enggak yang komen-komen? Setuju enggak? Kalau misalnya lagi malas ya, lagi lesu bekerja, ingat cicilan-cicilan, tagihan-tagihan itu dibayar pakai duit, bukan dibayar pakai kata-kata motivasi. Ya, kamu dengerin kata-kata motivasi itu nggak menghasilkan apa-apa. Ya, itu yang penting kerja, coy. Ya nggak sih, ya. Gegep, kinclong nian jidat kau kak. Spill skincare. tapi bener sih. Aku ngeliat jidat aku kok kinclong banget ya. Mohon maaf. Padahal nggak ada. Aku tuh cuma kalau pagi tuh pasti aku cuma cuci muka doang. Maksudnya cuci mukanya pakai air doang, pakai air anget di dispenser tuh. Ya. Pas foto tadi mau ngupdate di IG story, kok kinclong banget ya? Enggak, ini efek lampu aja sih ya. Nah, apa sih Gap? Oh, kan dimintai kata-kata motivasi, tidak sinkron. Hey, kan kata-kata motivasi. Ingatlah sahabat suara ya, mendengarkan kata-kata semangat, kata-kata motivasi dari orang tuh enggak harus dilihat dari background orang itu ya. Siapapun bisa memberikan kata-kata semangat, ya enggak sih ya? Iya, yeah, kata Juna, mantap, terkhusus yang banyak cicilan. Betul. Yang banyak cicilan itu berhenti berkeluh kesah, sumpah, gak bohong. Gak usah banyak ngeluh ya, kerja aja, sumpah. Tapi kerja yang benar. Jangan jadi rayap besi ya. Ya kan, jangan. Yang benar, kerja yang benar. Gunakan potensi yang ada gitu ya. Dah, Cien, oke, thank you. Sheila, setuju, malamnya tinggal pakai balsem. Ya itu resiko, namanya juga kerja ya kan. Kerja itu pasti ada capek, ada lelah, ada mumet, itu pasti. Kalau kamu gak mau begitu, ya, no, jadi anak angkat Raffi Ahmad, tuh, bisa tuh, ya. Iya, iya, iya. Dacil, radio mana nih, Bang? Iswara. Nah, gegepin komen-komennya pada aneh-aneh, ya. Iya, iya. Tapi benar loh, Sobat Sony, gak bohong deh, serius deh. Kalau kamu ketika ngerasa lelah banget aktivitas, sebenarnya banyak hal sih yang bikin kita itu semangat lagi. Walaupun kita juga bisa membohongi kondisi kita, ya. Kalau emang kita lagi burn out, ya burn out aja. Jangan dipaksain untuk nggak burn out gitu ya. Cuma jangan kelamaan, ya nggak sih? Ya, jadi buat restnya itu ya secukupnya gitu loh kalau kata Hindia gitu kan. Jadi benar-benar dievaluasi lagi nih kira-kira apa yang salah dengan diri kita ya. Kalau aku sih biasanya Sobat Suara kalau ditanya ya, kalau misalnya posisinya adalah ketika kita lagi burn out banget ya, apa sih yang dilakukan? Kalau aku banyak sih, yang pertama adalah syukurin dulu nih, rasa syukurnya harus dibangkitin dulu Sahabat Suara ya. Jadi maksudnya adalah kadang-kadang nih ya, apa yang kita dapetin sekarang ini itu orang lain belum tentu bisa dapet. Ada yang pengen kayak kita juga gitu loh ya. Jadi rasa syukurnya itu dibangkitin dulu. Elah, pagi-pagi udah serius banget ya. Nggak, tapi ini bener, ngomong serius. Jadi ketika rasa syukur kita muncul, kita tuh jadinya kayak nggak ngeliat ke atas terus, tapi ngeliat ke bawah juga, gitu kan ya. Oke, terus ada siapa lagi? Suara, di Palembang ya. Gap, ya Allah, geraklah hati dan tangan Okan abis ini muter lagu. Halo Alfa Rendra, aduh susah banget. Alfa Rendra Nadifa, Bang Okan, salam. Hoba. Iya, nanti Sahabat Suara kita akan mainkan Studio 951, tapi nanti ya. Soalnya tukang yang muter lagunya itu lagi sengklek kakinya ya, sama tangannya. Jadi nanti kita akan mainkan Studio 951, tapi minggu depan aja ya. Jangan sekarang-sekarang ya. Terus ini ada anak Bekasi, Ancak Bekasi. Bang nanya, ada beberapa radio tutup kayak, oh, banyak lah kalau di luar banyak. Ada yang ganti nama juga segala macam. Ultramin, tim mie ayam atau bakso? Tim mie ayam atau bakso? Boleh Sahabat Suara, kalau mau join di TikTok aku juga boleh ya. Ini kita lagi di sesi baca-baca komen TikTok ya. Tim mie ayam atau bakso? Sulit ya. Karena kalau mie ayam juga kadang ada baksonya juga gak sih? Kayaknya aku bakso sih. Bakso, kalau aku bakso. Bakso, kayaknya bakso deh aku. Karena mie ayam itu nih, Sahabat Suara, ini jujur ya, aku tuh orangnya gak tahu kenapa makannya itu pasti berantakan. Nah, mie ayam itu, nyeruputnya segala macam itu pasti aku berantakan. Gitu, jadi dari kalau berkuah-kuah kan paling dia muncrat-muncratnya itu gak sampai ngotorin lah gitu. Tapi kalau mie ayam pasti ngotorin ya. Tapi kadang ada kepengen mie ayam juga. Kayak kemarin aku makan mie ayam nih Sahabat Suara. Kayak gitu. Ada, okay. Alfa katanya, udah kangen nih Bang, hoba. Iya, banyak yang kangen ya. Hoba ya. Cuma masalahnya yang siarannya ngep. Teriak-teriak mulu lo soalnya. Halo Dracin. Terima kasih Dracin. Ya Heho juga terima kasih yang sudah mendengarkan, sudah nge-like ya. Ya Allah kan dari ya Allah kan dari Momia dulu, dari radio dulu, kesebut lagi, udah sebut aja lah ya. Keren dari zaman gue kuliah sampai sekarang gue udah di Pangkal Pinang. Guys, statement yang bikin kelihatan tua banget ya. Iya, makasih ya yang udah nongol-nongol di TikTok ya. Yang udah like-like juga, Heho ini pasti lagi dengerin ya, Heho ya. Salam buat Mama Nina ya. Bener gak sih? Mama Nina ya. Bener gak namanya Heho? Mamanya Mama Nina namanya. Lupa aku. Kemarin kan sempat bilang ya. Iya gak sih? Dracin, okay, Bang. Halo Dr. Vincent Guantoro. Hai Kak, morning. Iya, morning juga Dr. Vincent Guantoro ya. Mama Nani. Mama Nina, salah. Maaf. Maaf ya Heho ya. Iya. Iya, maksudnya Mama Nani, Mama Nina kebalik. Lagu Fish dong ya. Iya, halo Heho, salam buat Mama Nani ya. Iya. Mama Nani lagi ngapain itu Heho ya? Lagi buat sarapan kah? Ya. Dr. Vincent Guantoro nanya dong, sarapan yang kenyang tapi enggak bikin gendut ada enggak? Dr. Vincent Guantoro. Ya. Mbak Ulan, oi. Kenapa, oi? Halo Mesya. Iya. Belum ya. Ini lagi ini masih di bahas sesi TikTok ya. Enggak apa-apa sahabat suara, kalau kamu ringam dengar ocehan aku, setel radio lain aja enggak apa-apa, silakan. Aku mau bahas sama-sama ini komen di TikTok dulu ya. Halo Mesya, halo halo juga. Dr. Vincent Guantoro, telur putih kak. Nggak, maksud aku tuh maksud aku gini loh Dr. Vincent Guantoro ya, yang kenyang banget gitu loh, bukan kenyang secara kiasan gitu loh maksudnya gitu kan. Halo Singgi, dak dijawabnya kak aku nanya. Nanya apa emang Singgi? Singgi nanya apa emang? Emang ada tadi nanya? Bentar, kok nggak lihat? Oh ini nih, kau kan cara bisa ikut program di PAL Musik Cak Mano ye. Oh, malah bahas PAL TV di radio ini. Temui aja produsernya. Nama produsernya itu Daniel. Kalau aku kan cuma presenternya doang. Bisa kok, semuanya bisa Singgih ya. Minggu besok aku syuting 2 episode kok PAL Musiknya itu. Dacin katanya sarapan ngenyangin sehat nasi. Iya, tapi masa nasi doang? Iya. Hey ho bang, tolong bang, mau bercandain Ortudella. Hah? Oke, okay. Dr. Vincent Guantoro, bubur boleh, bubur apa Dr. Vincent? Oke, okay. Heho, halo Ibu Nani. Iya, halo buat Mama Ibu Nani, Papa Henry. Oh, Pak Henry nama papanya. Heho ya. Selamat pagi buat Mama Nani dan juga Papa Henry yang bahagia terus, yang bangga banget pasti punya anak Heho ini. Della nama anaknya ya, Della ya. Semoga sehat-sehat selalu buat Mama Nani, Papa Henry, semakin kaya, semakin harmonis ya. Kemudian juga ya semakin saling sayang satu sama lain lah gitu ya. Sampai dengan sampai nanti Della udah menikah ya. Kalau udah punya cucung juga segala macam ya. Sehat-sehat ya. Kemudian juga ini aduh malu deh didengerin sama Mama Nani sama Papa Henry ya. Dr. Vincent Guantoro katanya bubur yang ada di KI enak itu kak, bubur Kang Didin. Iya benar, bubur Kang Didin. Tapi aku gak gini, sobat suara, bubur Kang Didin enak, cuma bukan selera aku aja. Karena kan tuh bubur ayam Bandung ya. Nah aku tuh lebih suka yang bubur ayam kuah hitam gitu. Kalau bubur ayam Kang Didin enak, dia kan kuah kuning ya sobat suara. Nah kalau aku tuh kayak bukan selera aku aja gitu, jadi aku yang kuah semur tuh. Tapi waktu itu yang aku suka di bubur Kang Didin itu adalah karena dia ada gorengannya gitu kan di depannya kan, tapi nggak tahu sekarang ya. Halo Aldi Ventagra, Bang Okan info locker bang, capek nganggur ya gimana ya. Coba cari di thread saja, sumpah cari di thread. Di thread itu banyak banget orang-orang yang nge-share soal kerjaan tuh. Ya, buat Aldi ya. Iya, gak apa-apa. Ya, semoga kamu kalau udah masukin locker kemanapun, semoga ada yang nyangkut ya. Buat sahabat suara juga kalau misalnya udah capek banget ngelamar kerja segala macam, udah disinggung-singgung tuh sama keluarga gitu kan. Ya, gak apa-apa, semoga ada yang nyangkut ya lockernya ya. Dan semoga bisa kerja juga ya. Gage bubur Cirebon berarti aku enggak tahu jujur bubur apa segala macam ya. Oke. Ya deh, thank you ya yang udah nongol di TikTok ya. Terima kasih ya. Boleh sahabat suara kalau mau join sekali lagi di cari aja TikTok aku di pribadi ya. Kita mau ngobrol-ngobrol apa juga boleh, curhat juga boleh ya. Pokoknya sekali lagi kalau kamu dengerin siaran ini kenapa udah lagu jadul semua, emang sengaja sahabat suara ya. Kita puterin lagu-lagu jadul yang bikin nostalgiaan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara,
6: memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini udah masuk Jumat, itu artinya seperti biasa aku mau kasih tahu kamu promo yang ada di Alfamidi. Siapa tahu kamu ada rencana mau belanja juga ya. Jadi promo Alfamidi setiap Jumat menuju Sabtu dan juga Minggu, weekend itu ada namanya promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah, kira-kira promo JSM ini ada produk apa aja yang masuk ya? Di sini ini aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ada sedap mie goreng 5 x 91 gram dari Rp15.500. Itu jadi Rp13.500. Ada juga Fiesta Chicken Nugget 400 gram dari Rp54.500. Itu jadi Rp44.900. Ada juga ekonomi liquid refill sereh dan jeruk 650 ml dari Rp10.300 jadi Rp7.300. Ada Nice Facial Tissue 2000 ply atau 900 gram dari Rp47.000 jadi Rp40.900. Ada Lifebuoy Shampoo All Variant 340 ml dari Rp47.200 jadi Rp29.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku. Akan ngebul siaran di Suara Seru. Mau nyapa lagi yang udah di TikTok. Halo Davina, Maca Ciolate, ada Coach Nico 5, ada Aris, ada siapa lagi nih ya. Ya, thank you ya udah pada nongol di TikTok ya. Sahabat suara, kalau kemarin aku sempat kasih informasi ke kamu, karena kita udah di bulan Agustus nih ya, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun ya. Jadi di Kota Palembang kan biasanya ada activity, ada lomba perahu bidar ya kan. Nah, kemarin aku sudah kasih informasinya kalau ada rencana dari pemerintah Kota Palembang bakal memindahkan dari Sungai Musi, karena BKB lagi di revitalisasi ya. Ini mau dipindah ke arah Keramasan gitu kan ya. Nah, ini ada update terbarunya nih sahabat suara. Jadi buat kamu yang memang ada rencana pengen nonton perahu bidar di 17 Agustus nanti, jujur aku pun juga mikir kayak pengen nonton deh ya. aku rekamin aja siarannya ya, rekaman aja gitu biar fokusnya buat nonton perahu bidar ya. Jadi kalau aku baca di remolsumsel.id, jadi hanya sempat jadi jadinya gimana nih gitu kan, apakah akan dipindahkan ke Keramasan atau gimana gitu ya. Jadi akhirnya pemerintah Kota Palembang memastikan kalau perlombaan perahu bidar ya tradisional ini tetap akan digelar di Sungai Musi di peringatan HUT ke-81 tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2026 ya. Jadi keputusan ini diambil setelah pemerintah Kota Palembang menggelar rapat bersama budayawan, pelaku bidar, dan sejumlah organisasi perangkat daerah di Kamis kemarin ya, 6 Agustus 2026. Dan hasilnya lomba ya akan dipindahkan, kalau kemarin kan di dekat Keramasan ya sahabat suara. Nah, ini akan dipindahkan

0: Ya, ya banyak yang menolak gitu sahabat suara, karena terutama dari penggiat budaya, karena dinilai menghilangkan nilai sejarah Bidar yang selama ini puluhan tahun identik dengan Sungai Musi. Yes. Dan akhirnya ini juga dikonfirmasi sama asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setda Kota Palembang, Bapak Isnaini Madani, juga bilang keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan segala aspek, mulai dari nilai historis, kesiapan lokasi, sampai dengan efisiensi anggaran ya. Nah kenapa nih kan kok bisa Kampung Kapitan? Jadi Kampung Kapitan dipilih karena udah punya fasilitas pendukung yang memadai, kemudian juga punya plaza yang mengarah ke Sungai Musi juga gitu kan. Ada tenda permanen dan akses yang dinilai cukup baik untuk penyelenggaraan festival nanti, perahu bidar tradisional gitu ya. Dan rencananya pemerintah Kota Palembang juga nanti akan mengundang tamu dari berbagai daerah juga, sambil dengan perwakilan kedutaan besar, untuk nonton langsung festival tradisional, festival perahu bidar tradisional ya, yang memang udah masuk dalam kalender budaya nasional gitu sahabat suara ya. Keren, keren, keren. Jadi sekali lagi fix nih sahabat suara, tetap di daerah-daerah Sungai Musi ya, yaitu ada tepatnya di depan Kampung Kapitan gitu ya. Di depan BKB, di Kampung Kapitan maksudnya gitu sahabat suara gitu. Jadi ayo kita ramein ya, sama-sama anak ajak orang-orang terdekat juga buat ramein perahu bidar tradisional ini ya, karena seru banget ngelihatnya, nontonnya juga pasti rame banget ya. Dan baik lagi, harapannya adalah ketika banyak yang nonton juga, kita posting-posting juga, jadi orang di luar pada tahu ternyata Palembang itu waduh punya banyak kegiatan seru juga.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Isuara.

0: Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang sepertinya mau belanja, entah belanja kebutuhan kantor sendiri pribadi ya, atau juga kebutuhan di rumah atau kebutuhan pasangan anak juga, ya udah belanjanya di Alfamidia aja ya. Pastinya kalau udah masuk Jumat menuju Sabtu dan Minggu, pasti selalu ada promo di Alfamidi. Jadi yang mau nyari promo, pas banget nih ya. Nah, promonya adalah promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Jadi kira-kira promo-promo JSM Minggu ini ada produk apa aja. Aku spill beberapa produknya nih, sahabat suara. Yang pertama ada Fuzo Kuaci Original 140 gram dari Rp17.100 jadi Rp13.500. Ada Kapal Api Kopi Special Mix 10 x 23 gram dari Rp21.800 itu jadi Rp14.900. Ada Good Day All Varia botol 250 ml dari Rp8.000 jadi Rp6.900. Ada Brochis Gold Slice 12 slice itu dari Rp16.400 jadi Rp12.500. Ada juga Alfamidi Air Mineral 1500 ml dari Rp8.500 jadi Rp4.900. Atau kalau kamu pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_co. Yang pasti buruan belanja di Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di suara seru. Sahabat suara, kita itu apa ya, punya sebuah harapan ya. Harapannya adalah tentunya kita kepengen sukses, pasti gak sih ya kan. Nah, cuma memang sukses orang itu kan beda-beda ya, ya gak sih? Targetnya beda-beda gitu, dan pencapaian juga beda-beda, tinggal kita syukuri aja gitu ya. Tapi mungkin nih ya, dengan aku kasih informasi ini dan mungkin kamu ngelihat langsung ke Instagramnya ya, pasti kamu kepengen banget nih punya impian, punya harapan yang seperti ini ya. Yaitu adalah bisa dibilang sukses ketika kita menganggap mobil-mobil mewah itu adalah mainan kita. Ya gak sih? Jadi ini yang aku lihat di postingan terbaru dari Cristiano Ronaldo nih, sahabat suara. Kita tahu lah emang Cristiano Ronaldo ini sampai speechless ngomongnya ya. Pemain bola siapa yang gak tahu sama dia, ya kan? Paling banyak followersnya di Instagram, ya. Atlet terkaya, duit banyak, ya gak? Istri pasangannya cantik, ayo. Kemudian karir oke, prestasi juga udah banyak banget. Bahkan di umurnya yang memang udah masuk 41 ya, 41 tahun dia masih aktif juga, sahabat suara ya. Jadi Ronaldo ini di postingan terbarunya, bisa kamu cari aja nih sahabat suara, kamu cek aja. Ini jujur bikin dedek rasanya ya. Gedek lagi. Dedek makanan bebek dong, gedek ya. Gedek banget karena iri iya, tapi pengen juga iya gitu ya. Tapi sedikit cerita, kalau kamu cari, memang Ronaldo ini kan sebenarnya orang susah dulunya sahabat suara, dan akhirnya dengan kerja kerasnya sampai sekarang lah dia bisa mendapatkan pencapaiannya yang luar biasa ya. Jadi wajar ini menjadi salah satu reward juga buat dirinya gitu ya. Jadi terbaru postingannya di Instagram, Ronaldo itu ngupdate foto-foto di garasi rumah dia lah kayaknya itu ya. Mohon maaf, itu kayaknya bukan garasi deh, showroom ya. Jadi di situ penuh banget garasi mobil Ronaldo dengan mobil-mobil super, bukan mewah lagi ya, mobil super nih sahabat suara. Ada Ferrari langka, ada Bugatti dan hypercar dan masih banyak lainnya itu ya. Jadi di lewat captionnya juga Ronaldo tuh kasih caption mainan gue ya, mainan aku gitu ya, mainan saya gitu sahabat suara ya. Jadi wah luar biasa sekali, pokoknya mobilnya itu ya bernilai jutaan euro ya. Bahkan dia postingnya juga ketika lagi istirahat pasca dari Piala Dunia 2026 gitu kan ya. Dan wah benar-benar luar biasa sih ya. Jadi kesannya gini sahabat suara, makanya aku bilang tadi kesannya mainan lagi mobil-mobil super itu mainan doang bagi dia, saking apa, wah pencapaian udah luar biasa, kayak nganggep remeh sebenarnya sahabat suara. Tapi itulah pencapaian luar biasanya gitu loh. Jadi udah dianggap kayak mainan doang nih, Lamborghini lah, Porsche lah, ya kan, Bugatti lah, McLaren Senna lah, segala macem lah, ya. Dan kalau di sini aku baca di goal.com, ternyata kabarnya Ronaldo tuh punya 13 mobil sport. Wow. Amazing. Dan bernilai ya jutaan euro gitu kan ya. Yang memang, wah luar biasa sekali sih ya. Wah. My toys. Wih, katanya begitu tuh. Duduk dia di atas Ferrari tuh, pakai kacamata tuh. Ronaldo, wah. Mobil supernya ada yang warna merah, ada yang warna coklat ya. Ada yang warna, warna hitam, warna putih. Ya, wah luar biasa sekali Ronaldo. Yang mobil super beginian ya, dianggap mainan doang gitu sahabat suara ya. Amazing ya. Ya, luar biasa lah sahabat suara. Ya, saking udah kayanya ya, aku gak bisa berkata-kata lagi. Kapan ya kita nganggap kendaraan kita yang banyak mewah, kita anggap kayak mainan kita gitu kan. Apa daya mainan Ronaldo mobil super lagi, kita mobil-mobilan ya, mobil-mobilan main kecil-kecil tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sorowal emang Sorowal Game Indonesia, sahabat suara. Penutup siaran aku pagi hari ini ya, pada lagu-lagu jadul semua aku puterin. Ada The Fly dengan Terbang. Suka banget aku sama lagu ini, sahabat suara. Walaupun memang lagu Terbang ini memang cocoknya berdua sih nyanyiin ya. Jadi ada suara rendahnya, ada tingginya juga gitu kan. Jadi nostalgiaan pagi hari ini ya. Oke, sahabat suara, aku pamit ya, kan udah jam 9 dan 10 menit malahan ya. Aku udah korupsi waktu 10 menit nih. Jangan lupa nanti dengerin jam 11 dan nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lain juga di Indonesia. Boleh follow media sosial Iswara, follow TikToknya ya. Nah, tahu kalau mau nonton jam sekarang Iswara Jakarta lagi ada Nikta Gina sama Kinos juga tuh. Boleh tuh, cek TikToknya ya. Kalau Palembang, TikTok aku pribadi. Jangan lupa juga buat live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu aku pamit ya sahabat suara. Dengerin terus Suara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Satu-satunya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: 100.000 misalnya.
3: Kalau ganti ban, tiba-tiba ganti ban.
4: Nah, ganti ban ini kan itu mungkin secara berkala ya, mungkin berapa bulan, 2 bulan. Nah, ini mungkin akan
3: operasional
4: ada koordinasi lagi antara Bimor dan juga mitra. Amali. Jadi kita tinggal spare biaya dari keuntungan ini untuk penggantian tersebut.
2: Harusnya
4: karena mungkin
2: sih,
4: benar-benar
2: tercover,
4: semua
2: ya?
4: Biaya aktivitas bisnis operasional selama 5 tahun ini itu kita berharap itu dihasilkan dari mobil itu yang bekerja.
2: Jadi pasti
4: ada koordinasi antara pihak Bimor ke mitra. Ini nanti kayaknya udah mau ganti ban nih, kita spend uang untuk ini ya gitu. Pasti ada koordinasi.
3: Termasuk bayar pajak juga ya, Mbak?
2: Tuh ada Faiza di TikTok bilang pembayaran pajaknya gimana ya? Itu menjadi tanggungannya.
4: Nah, itu pajak tanggungannya mitra, pemilik kendaraan. Dan sekarang kan aturannya juga masih ringan ya.
2: Iya sih kalau mobil listrik ya.
4: Ya betul.
2: Yes. Ih, menarik sekali. Jadi promonya hari ini hanya 5 slot ya, Bu Aida.
4: Betul.
2: Buat sahabat suara ya.
4: Betul. Jadi yang harusnya bayar DP BYD 45 juta, join kemitraan di Bimor cukup 25 juta itu sudah include asuransi, DP mobil, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Tapi memang kuotanya terbatas 5 orang, boleh dicicil DP 8 juta dulu, sisanya diangsur tanpa bunga. Saya ingatkan kembali nomornya, pasti kuotanya udah kurang dari 5 nih. Ketikan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Laras di 0812-8888-2743. 0812-8888-2743.
2: Nah, itu dia.
3: Siap.
2: Oke, nanti pasti sahabat suara juga masih penasaran. Kayak udah makin tertarik, udah makin jelas, makin yakin. Nah, alurnya bagaimana untuk bisa mendaftar dan persyaratan yang harus disiapkan
3: ya,
2: kalau mau menjadi mitranya Bimor Green. Ntar ya. Oke.
3: Jangan kemana-mana ya, Bu Aida ya. Dan sahabat suara tetap bersama Kinos Gina hanya di Suara Seru.
0: Yang baru di Iswara.

0: Tanya Bimor.
1: Iya betul sekali, dan masih ada Bu Aida di ujung telepon sana.
0: Masih ada suaranya?
1: Bu Aida?
2: Ada dong.
1: Masih ada ya Bu Aida ya.
0: Bu Aida, aku udah capek nih Bu Aida, banyak banget pertanyaannya.
1: Iya ini yang nanya.
0: Yang masuk di TikTok dan di WhatsApp, aku gak sanggup.
1: Betul, tapi aku mau tanya dulu ini satu hal sama Bu Aida. Kan ini mobilnya mobil listrik. Nah kenapa gitu pilihnya brandnya tuh BYD gitu Bu Aida?
2: Oke. Mau menjawab pertanyaan orang-orang, kenapa tuh sering banget lihat BYD di jalan? Pasti Mas Kino, Mbak Gina juga sering banget ketemu BYD.
1: Iya, sering.
2: Dikit-dikit ketemu BYD, dikit-dikit ketemu BYD. Yep. Kenapa orang-orang pada pilih BYD sih? Apa sih keunggulan dari mobil ini? Mungkin kenapa kita pilih BYD atau kenapa mobil listrik dulu? Nah, itu tadi di awal udah kita jelasin. Kita mau sistem transportasi online dengan mobil listrik supaya lebih ramah lingkungan. Mm-hmm. Dan juga biaya operasional penggunaan mobil listrik kan lebih ringan dibandingkan mobil konvensional. Nah, kemudian kenapa pilihan brandnya jatuh kepada BYD? Mm. Kenapa orang-orang pada suka BYD sekarang? BYD ini emang salah satu brand mobil listrik terlaris saat ini. Mm. Karena kualitas mesin dan baterainya itu terbaik. Mereka tuh pakai teknologi blade baterai yang materialnya itu terbuat dari lithium. Ini super awet, awet banget. Bahkan mereka tuh sudah lolos uji coba tusuk paku di baterainya. Dan itu tetap bertahan lama.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena mereka memang awalnya pabrik baterai ya, jadi kekuatannya tuh ada di baterai. Dan klaimnya BYD, ini klaimnya mereka ya, klaim BYD baterainya bisa bertahan 10 hingga 15 tahun.
1: Oh.
2: Jadi 10 hingga 15 tahun. Sementara masa kerja sama kita dengan mitra kan 5 tahun ya.
0: Iya. Nah, artinya garansi terjamin.
2: Betul, saat kita kembalikan kendaraan ini ke mitra, kondisi masih sangat amat layak. Karena kan 50%-nya aja nggak nyampe.
1: Iya, betul.
2: Kemudian jarak tempuhnya juga panjang. Jadi sekali pengisian daya, charging, itu bisa dipakai lama.
0: Ya.
2: Panjang banget daya tempuhnya.
1: 3 tahun kalau nggak salah ya, sekali ngecas ya? Langsung bisa.
0: 3 tahun, banget 3 tahun. Sorry. Ngecas di mana lu?
2: Yang penting panjang lah, bisa dipakai untuk jarak tempuh yang sangat panjang. Ya. Jadi ini cocok dijalankan di bisnis ini.
0: Ya.
2: Dan desainnya tuh premium, kesannya kayak mobil mahal, fiturnya canggih, padahal harganya itu kompetitif, sangat terjangkau.
0: Harganya
2: sangat terjangkau. Itu dia kenapa cicilannya tuh ringan dan pengajuan ke leasing lebih mudah. Itu alasan kita memilih BYD karena itu semata-mata supaya kendaraan mitra ini sampai ke tangan pemiliknya dalam kondisi yang sangat layak. Dan profit bulanannya itu bisa kita maksimalkan karena biaya operasional yang dikeluarkan cenderung lebih kecil.
0: Sedikit aman aja ya, sotonya.
2: Betul,
0: saya
2: nih juga ringan.
0: Iya, sedikitnya sedikit baca gitu ya, kalau di ini kan produk mobil Cina ya. Di Cina itu ada dua brand yang paling besar. Salah satunya adalah BYD.
1: Nah itu BYD. Dia. Betul. Karena tadi juga
2: brand terlaris.
0: Yes.
1: Udah uji coba.

0: Cucu. Bukan buat leasing. Iya, makanya jadi gede kan apa?
1: Iya, dua kali berarti.
2: Oh, iya. Betul, jadi dua kali.
1: Iya. Iya.
2: Ya, kalau beli cash, tapi ya, kalau memang enggak mampu ya mau nyicil ya aman. Boleh. Kan DP-nya juga ringan.
0: Oh, ah coba Bu Aida ini perkara alur pendaftaran iya, atau apa aja syarat yang harus disiapin.
1: Monggo.
2: Iya, gitu. Alur pendaftaran itu pertama kan yang pasti hubungi dulu CS kita yang tadi 0812-8888-2743. Itu pertama, kalau masuk kuota yang dapat harga spesial, itu langsung DP. Kalau misalkan nggak mampu langsung 25 ya. Kalau alur DP, begitu bayar 8 juta, kita kasih perjanjian kerjasama awal. Satu, belum memasukkan identitas mobil. Karena kan masih mau nyicil tuh sampai lunas 25 jutanya.
0: Oke.
2: Nah, tapi kalau misalkan langsung 25 juta, ini kita yang beranggapan sudah lunas 25 jutanya ya. Sudah lunas 25 juta, itu ada lagi perjanjian kerjasama kedua yang keluar, ini sudah masukin identitas mobil. Identitas mobil seperti warna mobil, merek warnanya, nomor mesin, nomor rangka, dan lain sebagainya. Ini adalah mobil milik mitra atas nama siapa-siapa, itu jelas semua.
0: Okay.
2: Dititip kelolakan ke Bimor.
0: Okay.
2: Bimor selama 5 tahun yang akan dioperasionalkan, gitu. Semua jelas di dalam perjanjian kerjasamanya. Setelah itu disahkan notaris, tanda tangan mitra dan juga Bimor. Nah, setelah itu mobilnya sudah kita integrasikan ke platform. Seleksi driver itu kita lakukan setiap saat. Jadi ada terus tuh drivernya. Seleksi driver terus-terusan. Jadi kita juga ngurangin angka pengangguran ya, karena kita buka lapangan pekerjaan yang banyak.
0: Iya, benar.
2: Seleksi driver terus.
1: Iya.
2: Jadi begitu mobilnya mitra sudah siap, sudah diintegrasikan, ya udah. Nah, tinggal tunggu laporan setiap bulan dan pembagian hasilnya.
0: Wow.
2: Jadi alurnya gitu. Untuk persyaratan mungkin yang penting namanya aman.
0: Iya.
2: Aman dan tidak ada catatan hitam di bank. Lolos. Iya.
0: Lolos
2: pasti untuk mobilnya cepat keluar.
0: Oh, ya kayak bay check-in gitu kali ya.
1: Iya, betul.
2: Ya, bisa
1: iya.
2: Juga.
0: Nah, Kak, tadi menyambung pertanyaan tadi Bu Aida sedikit. Kalau misalnya tadi mobilnya langsung dibayar lunas, kontrak kerja sama dengan Bimor Green ini juga tetap 5 tahun.
2: Tetap 5 tahun. Jadi dapat passive income 5 tahun juga. Tapi mobilnya ya kerja buat ngasih duit ke pemiliknya. Gitu. Kan enak tuh. Apalagi sekarang juga harga masih terjangkau ya.
0: Kita
2: enggak tahu loh ke depan ini BYD harganya jadi berapa. Ini brand terlaris dan itu memang fiturnya kualitasnya tuh canggih.
0: Naik terus lagi harganya.
2: Naik terus harganya.
0: Nah, mungkin ini terakhir Bu Aida, ada pesan untuk masyarakat yang mau mulai membangun bisnis tapi masih ragu untuk mengambil langkah pertama bersama Bimor Green nih, harus gimana nih?
2: Oke, yang ragu itu biasanya gini loh, Mbak Gina. Orang pengen semua, siapa sih yang nggak pengen punya penghasilan tambahan di tengah ketidakpastian ekonomi ya, indeks ekonomi seperti ini semua pengen lah. Cuman mungkin ada keterbatasan modal, ada keterbatasan waktu, kan udah kerja pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Nggak ada waktu buat ngurusin persiapan bisnis. Atau keterbatasan informasi dan knowledge. Nggak tahu cara-caranya, step-stepnya. Nah sekarang, Bimor udah bantuin. Modal terbatas, terjangkau, nggak perlu repot. Oh, karena semua diurus oleh Bimor, nggak paham cara-caranya, biar Bimor yang repot deh urus semuanya.
1: Yeah.
2: Nah, mitra tinggal langsung jalankan bisnis mobilnya, tapi dititipkan dulu ke Bimor supaya mobil itu tidak jadi beban. Karena beli mobil itu bisa jadi beban loh, apalagi kalau belinya secara kredit. Biaya perawatan, kemudian juga operasional penggunaan, sementara nilai mobilnya mengalami penyusutan. Jadi itu merubah stigma itu. Mobil yang tadinya jadi liabilitas atau barang yang konsumtif, menghabisin duit atau jadi, kita ganti jadi aset yang menghasilkan passive income. Nah itu dia, makanya dititip dulu ke Bimor. Beban cicilannya beres, nggak apa-apa diambil lagi, dijual boleh untuk tambahan modal bisnis.
0: Wow, jadi pokoknya setelah 5 tahun terserah deh tuh mobil kita balikin gitu ya. Udah bukan tanggung jawab Bimor lagi. Mau dijual, mau dipakai buat pribadi
2: lagi,
0: atau mau dikerjakan lagi yang lain, di mana boleh, monggo silahkan gitu ya.
2: Jadi terakhir ini mungkin ya, karena kuotanya terbatas banget. Sekali lagi ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Laras di 0812-8888-8-8-8-4-2743 0812-8888-2743
1: Promo Iswara spasi nama, kirim ke Laras 0812-8-4-2743 Sampai apa lo gue?
0: Hebat banget.
2: Jangan ikut
0: war nih. Nah, itu dia. Kan tadi kan ada jatah kita dua.
1: Iya.
2: Ya kan? Oh iya,
0: nggak
2: iya. Nggak
0: perlu war kan.
1: Order.
0: Iya,
1: jatah the power order of order.
2: Oke.
1: Oke, ingat nama saya Rizky Triantono.
0: Nah, itu
1: sama
0: dia.
1: Rizna Nita Gina ya, Bu Aida ya.
2: Siap.
0: Terima kasih Bu Aida.
1: Terima kasih Bu Aida.
2: Sama-sama, Mas Kinos, Mbak Gina.
1: Iya, bye. Have a nice day, sukses terus buat Bimor.
0: Nah, kalian kita pamit.

0: Sekalian pamit sama sahabat suara karena udah jam 10 juga ya sahabat suara. Terima kasih buat semua yang udah nemenin Kinos Gina selama 3 jam kebelakang. Selamat weekend. Kita ketemu lagi hari Senin.
1: Yes.
0: Ya, yeah, thank you semuanya. Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Terima kasih
1: liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: ya, udah gue maki-maki. Jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: hidup lama, kita.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
0: Selamat pagi sahabat suara, hello, good morning. Kembali lagi di hari Jumat. Seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska. Dan aku akan mulai pagi ini dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.

suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan sama Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia Aku Harus Jujur dari Chris Patih yang menjadi salah satu rangkaian di 10 lagu keren kita pagi ini. Tapi tenang aja, gak cuma sampai Chris Patih kok sahabat suara kita galaunya. Karena abis ini

live TikTok gitu ya. Dan karena lagunya lagi galau, aku tuh tanya ke mereka, biasanya kalian tuh susah move on tuh kenapa? Terus ada yang jawab, karena kenangannya banyak kak. Ini nih, kayak ribuan memorinya lomba sihir, ya gak sih? Dan abis ini

Cia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Itu dia 10 lagu keren yang baru aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, itu kita masih sampai jam 2 ya, masih ada panjang sekali nih waktu kita bersama. Insyaallah. Jadi kalau kamu mau request boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Ulang ya, ini biar gak ada alasan untuk kamu gak request lagu. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebelum request, aku minta kamu untuk sebutin dulu nama kamu siapa, dari sahabat suara, daerah mana.

0: Jauh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjar. Masih 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

0: viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara
2: Fakta. Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. RS Pusri Palembang memecat Dr. Tamara Dewi Jasmine setelah komentar sindiran kepada pasien BPJS di media sosial viral dan dinilai melanggar etika profesi. Keputusan diambil usai pemeriksaan internal sebagai bentuk komitmen rumah sakit menjaga profesionalisme

0: Prabowo mulai dari genteng ramah lingkungan, teknologi pengelolaan sampah, kendaraan otonom, hingga pemanfaatan teknologi nuklir untuk energi, pangan, dan kesehatan. Pemerintah menegaskan hasil riset tersebut harus dihilirisasi agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kemandirian nasional. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara fakta.
2: Dengerin terus suara fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral cuma di Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.

101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih lagi scroll TikTok gitu ya, terus lihat banyak banget orang Indonesia yang kerja di luar negeri, misalnya kayak ngecek apel di Australia atau kerja di gudang Jepang, dan isi komentarnya tuh isinya kayak pada envy semua gitu. Dan ternyata ini tuh bukan cuma fenomena semata aja, sahabat Suara. Karena ya, ini tuh ada survei terbaru dari Jakpat sama Jangkara Data Lab yang nunjukin kalau lebih dari 70% Gen Z di Indonesia itu ternyata pengen banget yang namanya kerja di luar negeri. Ini buat Gen Z yang sedang mendengar siaranku, apakah kamu setuju? Pengen banget kerja di luar negeri? Dan alasannya itu bukan soal gengsi kerjaan keren atau enggak gitu ya, tapi soal gaji yang lebih besar, peluang karir yang lebih jelas, sama kualitas hidup yang mereka rasanya tuh kayak lebih layak gitu di sana. Makanya enggak heran gitu ya, kerjaan yang di sini mungkin yang dianggap kasar kayak metik buah, motong rumput, housekeeping. Dan kalau misalkan mereka lakuin itu di luar negeri, itu tuh mereka lebih rela gitu buat ngambilnya. Ya mungkin karena kerjaannya tuh sama gajinya lebih jauh lebih worth it kali ya, sama kerjaan serupa yang mereka lakuin di tanah air.

Indonesia masih barengan sama Chia Friska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti di nongkrong bareng. Sobat Suara, kalau disuruh aku tanya ya, kamu itu lebih suka pelihara kucing atau lebih suka pelihara anjing? Soalnya ini tuh ada penelitian yang

kerjanya panjang. Itu tuh biasanya emang lebih cocok sama hewan yang mandiri gitu, kayak kucing. Kayak kalau anjing kan harus diajak keliling-keliling gitu ya tiap hari. Nah, selain itu, rata-rata pemilik kucing itu juga sering dikaitin sama sifat yang lebih terbuka, sama pengalaman baru, dan mereka tuh cenderung lebih apa ya, lebih punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Jadi intinya ini tuh cuma kecenderungan statistik aja, bukan patokan buat semua orang. Jadi kalau ditanya sih aku tetap lebih condong ke pecinta anjing ya.

siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ada WhatsApp yang masuk, sahabat suara, dari Kak Meldi di Subang. Katanya Kak Meldi mau request lagunya It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Kan tadi aku bilang ya, kalau kamu mau request sesuatu, coba doang ceritain kenapa sih kamu request lagu itu. Dan ternyata Kak Meldi nge-request lagu It Gitaf karena bersyukur aja punya istri yang support banget di setiap waktu. Seneng banget aku dengernya ya. Dan ini bukan cuma untuk yang udah berkeluarga aja ya, bukan cuma suami istri aja yang untuk saling support, tapi buat kamu sesama teman harus saling support, orang tua harus support anaknya. Jadi lagu yang menjadi requestannya Kak Meldi ini relate buat kamu, ya gak sih sahabat suara? Tapi ini dia Kak Meldi, It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: mah kalem kalau di rumah.
1: Cool. Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lo ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gua memang baik. Gua mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gua gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gua salah telepon. Gua harusnya telepon Sinta. Kenapa gua telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
1: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah ya jujur, itu jawabannya spontan berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gua di antara grup itu yang paling absurd, gua enggak tahu, Bu. Karena kan gua enggak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Enggak jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Enggak mau kelewatan kan?

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

Tapi aku yang mau aku tanyain adalah gini sih sebenarnya. Kamu tuh pernah gak sih sekarang tuh aku lagi berat badannya lagi naik banget nih sahabat suara. Tapi kayak kegiatan yang bisa dan yang sangat enjoy aku lakukan adalah ngemil. Ada gak sih dari kamu yang lagi diet gitu ya, tapi susah banget yang namanya nolak ngemil. Dan ternyata tadi pas aku lagi scrolling sosial media, ada yang ngasih tahu informasi kayak gini nih ya. Kamu tahu buah beri dong sahabat suara. Nah, jadi ada systematic review dari meta analysis yang ngerangkum 38 studi nih. Hasilnya itu nunjukin kalau konsumsi buah beri kayak blueberry, strawberry, raspberry, blackberry. Blackberry tapi bukan handphone ya, bukan yang itu. Nah, kalau kamu mengkonsumsi buah-buah beri itu bisa berpotensi untuk bantu nurunin persentase lemak dalam tubuh. Jadi gak cuma lemak aja, ada massa lemak sampai ke BMI gitu. Dan soalnya ini tuh buah-buah yang beri-berian itu kaya yang namanya akan serat dan juga polifenol yang bikin kita itu jadi lebih cepat kenyang sahabat suara. Jadi otomatis itu tuh ngebantu pola makan juga bisa lebih terkontrol. Tapi ingat ya, ini tuh bukan solusi wajib yang bikin kamu jadi instan langsing gitu, cuma modal makan buah beri aja. Tapi hasil yang paling maksimal itu bisa kamu dapetin caranya ya dengan cara tetap dibarengin sama pola makan yang bergizi, olahraga rutin, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ini pas aku lagi sebutin buah-buah beri gitu, bukan artinya kamu makan stroberi tapi pakai coklat ya sahabat. Soalnya itu bukan langsing tapi malah makin melar badan kamu.

Belanda sih. Jadi sempat ramai banget sama yang namanya tuh olahraga padel. Ada dari kamu yang coba belum? Bahkan ya banyak banget dulu awal-awal padel muncul tuh sampai kayak mau booking lapangan aja, waiting list, segala macem. Semua kayak 100 meter dikit lapangan padel. Dan ada juga rumor-rumor di mana kayak banyak orang yang bilang katanya si lapangan padel ini tuh mau dijadiin suatu olahraga yang mirip-mirip sama golf gitu. Jadi orang-orang bisa networking di sana. Dan ternyata kan menurutku pribadi gitu ya, gak bisa tuh networkingnya padel disamain sama networkingnya golf. Karena kalau golf tuh kan emang udahlah olahraganya mahal gitu, cuma bisa dilakuin sama orang-orang tertentu aja. Dan yang bikin kagetnya, University di Bekasi gitu ya, namanya Presiden University, itu tuh nangkep fenomena ini dan bikin kayak jadiin golf itu sebagai olahraga wajib buat semua maba alias mahasiswa baru. Gimana menurut kamu nih sahabat suara? Tapi ini tuh bukan sekedar, mungkin golf orang ngiranya gampang lah belajar mukul bola aja, tapi gak kayak gitu. Seperti aku bilang tadi, kayak lewat golf jadinya tuh mahasiswa dibekelin kayak nilai-nilai disiplin, integritas, etika, sampai kemampuan bangun relasi dari awal kuliah gitu. Dan programnya itu juga didukung sama fasilitas, yaitu Jababeka Golf and Country Club. Jadi ada lapangan golf standar internasional yang nyambung langsung sama kampus. Ih, fancy menurut aku sahabat suara. Ya jadi harapannya lulusan-lulusan dari Presiden University ini nanti gak cuma jago akademik doang, tapi juga jago punya karakter yang kuat, jago komunikasi dan juga networking yang matang, biar nanti pas terjun ke dunia pekerjaan tuh udah mantap gitu sahabat suara. Tapi coba ya, ini kita pikir-pikir deh, kalau misalkan di kampus ada lapangan golf yang nyambung sama gedung kampus, olahraga wajibnya golf, kira-kira UKT-nya berapa tuh ya?

masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sudah banyak banget informasi yang aku berikan ke kamu sahabat suara. Dan aku akan muterin salah satu request, lagu request dari Chia Desi. Iya, sama-sama Chia ya. Desi di Bogor. Katanya siang ini dia mau request lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Kenapa request lagu ini? Karena suka banget sama lagunya, apalagi liriknya yang dalam banget, terutama yang Tutur Batin itu. Aku setuju banget sih. Kayak lagu-lagunya Yura Yunita, Sal Priadi, Kunto Aji, itu tuh lagu-lagu yang kalau kita dengerin selalu ada

0: warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: suara.
1: Ini suara.
2: Di 101,4 FM Jakarta.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Soto, Uta pijit adek.
1: Enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?

0: pastinya Cia Friska harus pamit undur diri ya sahabat suara. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaranku dari tadi jam 11 sampai sekarang udah jam 2 siang. Aku happy banget, apalagi di TikTok juga banyak banget ya orang-orang yang nge-request lagu gitu. Semoga sehat terus, habis ini harinya lancar, penuh sukacita, happy. Semoga weekend besok juga happy, gak boleh kerja ya weekend Sabtu Minggu. Udah kerjanya Senin lagi aja sahabat suara. Kita ketemu lagi di minggu depan, hari yang sama, di jam yang sama. Bye-bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga, kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
4: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi.
1: Buat info detailnya,
4: bisa cek www.iloveemas.co.id dan @ I Love

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Depok.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Mainkan
0: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Isolam memang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang memang hobinya internetan pasti butuh banget sama kuota ya. Tapi yang jadi permasalahan, waduh, butuhnya sih kuota gede tapi takutnya mahal. Aduh. Siapa bilang sahabat suara kuota gede harus mahal? Ini dia buktinya, ini kamu harus dengerin informasinya, jangan sampai terlewatkan ya. Ada flash sale super seru simpati. Jadi cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Sekali lagi ya, ini ada flash sale super seru simpati, cukup dengan Rp100.000 aja, kamu udah bisa dapetin kuota 65 GB selama 28 hari. Dan bonusnya itu banyak banget. Udah termasuk langganan Prime Video dan WeTV, jadi tinggal duduk manis streaming sepuasnya. Wah, enak banget nih ya. Tapi itu tadi, ya dengerin informasi ini, jangan kelamaan mikir, langsung gercep aja, karena promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026 ya. Sekali lagi, promonya cuma sampai dengan 6 Agustus 2026. Jadi cara belinya adalah bisa lewat aplikasi Telkomsel atau bisa ke bintang 363 bintang 35 pagar, atau boleh juga cek ke tcel.id/flash_sale_seru ya. Sekali lagi tcel.id/flash_sale_seru, dan bisa juga datang ke outlet terdekat ya. Jangan sampai terlewatkan promonya ini biar nggak ketinggalan episode terbaru secara kesayangan kamu dan dapetin kuota gede yang benar-benar harganya murce ya. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: menuju Sabtu dan juga Minggu, weekend itu ada namanya promo JSM Jumat Sabtu Minggu. Nah, kira-kira promo JSM ini ada produk apa aja yang masuk ya? Di sini ini aku spill beberapa nih sahabat suara. Yang pertama ada sedap mie goreng 5 kali 91 gram dari Rp15.500 itu jadi Rp13.500. Ada juga Fiesta Chicken Nugget 400 gram dari Rp54.500 itu jadi Rp44.900. Ada juga ekonomi liquid refill sereh dan jeruk 650 ml dari Rp10.300 jadi Rp7.300. Ada nice facial tissue 2000 ply atau 900 gram dari Rp47.000 jadi Rp40.900. Ada Lifebuoy shampoo Olvarian 340 ml dari Rp47.200 jadi Rp29.900. Atau kalau sahabat suara pengen tahu produk apa aja yang masuk di promo JSM minggu ini, kamu bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Jadi buruan datang ke Alfamidi terdekat di lokasi kamu. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Still, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Yes. Ih, cakep. Jadi sudah ada masyarakat. Di sini yang akhirnya menjelaskan beberapa hal, bukan mengena, bukan cuma tentang her latest single telat,
1: yes,
0: tapi juga bahasa-bahasa anak-anak Gen Z, yeah. Iya kan, POV-POV.
1: Nah itu, iya, aku ngerti soalnya beneran deh. Iya, suaranya Bang Eja terdengar lebih baik setelah minum air kelapa kiriman
0: dari Indra. Luar biasa.
1: Oke deh, thank you.
0: Oke, my dear, di obrolan terakhir kita ini,
1: yes,
0: mungkin masih akan, dari tadi kan ada juga beberapa yang bertanya, ini berarti sudah bisa didapatkan di semua platform.
2: Betul, dan, semua digital platform.
0: Dan untuk, apa tuh namanya, social media kamu, yes, silahkan di Rokoh.
2: Jadi untuk lagu telat ini udah bisa kalian dengar di semua digital platform. Yeah. Terus video klipnya juga baru keluar 2 hari yang lalu kemarin. Okay. Jadi kalian udah bisa nonton itu. Lirik videonya pun ada. Hmm. Kayak keep streaming guys. Dan kalian harus say goodbye sama cowok bingung, oke?
0: Okay? Ah, cowok bingung.
1: Apa tuh cowok bingung?
2: Pandemi cowok bingung ini harus berakhir.
1: Oh, pandemi cowok bingung harus berakhir.
0: Please. Okay.
1: Nah, ke depan mungkin ada private showcase kah? Atau intimate atau...
2: Oh, itu satu hal yang aku sangat inginkan. Semoga one day ketika aku udah lebih banyak juga lagunya in this like new era, aku pengen mengadakan itu. Showcase di mana aku bisa men-showcasekan lagu-lagu dan sekali lagi resonate with the people yang mendengarkan lagu-lagu.
1: Berarti kalau kamu bikin lagu itu, kamu gak perlu ngalamin dulu ya? Kamu bisa langsung kayak kayak membayangkannya gitu, terus kamu langsung tulis gitu ya?
2: Kalau ini sebenarnya kan setengahnya aku ngalamin.
1: Okay.
2: Cuman kayak kejadian apakahnya yang enggak aku alamin.
0: Oke.
2: Okay.
0: Kalau untuk fans kamu yang sekarang ini hidupnya ditemani oleh cowok bingung, what do you have to say to them? Aduh. Cowok-cowok bingung apa?
2: gimana ya? Pokoknya kalau misalnya kalian ngerasa cowok bingung ini membuat kalian gini-gini. Bilang ke cowok ini, lo kalau bingung enggak usah ajak-ajak gue ikut bingung juga.
1: Nah. Lu jangan nularin kebingungan lu ke
2: gue. Sendiri aja gak usah ngajak gue ikut bingung gitu.
1: Yeah.
2: Sendiri aja gak usah ngajak orang lain ikut bingung sama
1: bener. Bener.
3: Aku tuh bukan cowok bingung. Apa? Aku cowok bengong.
0: Bengong
3: doang aku.
0: Bengong kadang masih lebih enak daripada bingung.
3: Betul.
0: Yang terakhir, harapan dari seorang Masya untuk para pendengar setelah mereka mendengarkan lagu ini.
2: Harap adalah, well, semoga kalian suka yang pastinya dengan lagu ini. It's a very fun song, semoga bisa menemani hari-hari kalian. Dan ya sekali lagi, semoga dengan kalian, kalau misalnya kalian denger lagu ini, aku yakin ini akan mengusir semua cowok bingung dari hidup kalian.
0: Tuh, cowok bingung gak ada tempat di sini, oke?
2: Kalian semua girl boss gak deserve cowok bingung.
0: I like
1: girl boss, boss.
2: Yes.
1: Girl, girl boss berarti bisa ngebayarin cowok-cowok yang gak bingung ya berarti ya?
2: Kalau gitu. Gak gitu juga. Interpretasinya agak melenceng. Tapi
1: kan katanya boss gimana sih?
0: Gak bisa. Bingung itu parasit-parasit dibuang-buang aja ya?
2: Setuju.
1: Yaudah, ini kayak agoy-agoy gini buang aja.
0: Eh jangan dong! Kalau agoy dibuang kita bingung.
3: Jadi kita yang bingung.
0: Yaudah,
3: oke.
2: Thank you so much.
1: Maisha Kana, teman-teman.
0: Yes.
1: Thank you.
0: Kita juga habis ini mesti pulang.
1: Yes.
0: Kita semua balik ke arah Tangsel karena kita mau cari apa? Kita main itu ya, apa? Trampolin ya yang udah buka.
2: Oh my God.

0: kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar.
1: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
4: Ada sahabat-sahabat Suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
5: Makanan.
4: Apa? Makanan.
5: Makanan apa?
4: Mm-mm.
5: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
4: Makanan ya, yang paling
5: itu,
4: keren.
5: Itu kalau orang lihat.
4: Somai.
6: Oh, somai.
3: Yomai.
5: Woyo, itu paling woyo.
4: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
4: Apa sih?
5: This is sayur awesome.
6: Sayur awesome.
4: Oh my god.
5: Awesome.
4: Boleh. Apa-apa ya?
6: Buah yang bikin monyet bingung.
4: Buah yang bikin monyet bingung.
6: Jadi makan buah itu pasti bingung.
4: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gue tahu lagi.
4: Aduh, apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
4: Iya, aduh sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
4: Kenapa?
6: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
4: Ibu, bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
6: Ibu.
4: Ibu. Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
6: Ini tuh boleh jawab ya.
5: Aduh, gue tahu lagi nih.
4: Apa ya?
3: Karena kalau...
4: Udah nyerah aja ya.
5: Takut ketembak, Mas.
4: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
6: Wah, baru banget.
5: Baru dari kompres.
3: Gila.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo. Yo ngaku buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB. Beban BBNKB ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.

0: Anda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan 7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah. Salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya.

0: suara.
1: E suara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia. Kamu sangat
1: berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop Forever Young.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di Nongkrong Bareng Beril di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga.

warnet di malam hari ini sampai jam 10 malam. Dan gue pengen ngajakin lu untuk absen-absen dulu ya di jam pertama ya. Kasih tau aja lagi ngapain, lagi sama siapa, atau mungkin posisi di mana sekali lagi, traffic info, atau pengen titip salam buat siapa, boleh kasih tahu ke gue ya. Playlist warnet malam hari ini kita awali dengan The Rock.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara.
1: Suara di 101.

0: Ferdi juga. Malam Meril sih lagi di busway pulang ajar. Jalan di sekitar Gatot Subroto padat lancar.
1: Oh, alhamdulillah sih kalau gitu. Soalnya Gatsu, you know. Gatsu is so crowded, you know, ya.
0: Hati-hati ya, Herdi. Ada juga nih update Claudia. Ya ampun, playlist warnet nostalgia bet dah. Iya kan. Lo kalau pengen request your own playlist warnet, kasih tahu aja ke gue ya. Dan by the way, nanti abis ini gue juga bakal live di TikToknya isuara.network. Kita ketemu di sana ya. Visual. Ada Saiful juga. Halo malam Iswara, sedang bersama orang-orang yang paling spesial di hidupku. Akyun namanya. Kita berdua lagi OTW ke daerah Pamulang Tangsel. Kita lagi ambil kue ultah buat mamah mertua. Oh ya, doain ya biar kami selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih juga teman-teman Pegadaian Ciputat yang udah siap-siap buat rayain ultah mamah mertuaku. Wah, rame ya. Iswara FM berkah selalu. Radio Iswara aja. Asyik. Aku juga pengen ngucapin sama nonton buat mamah mertuanya Saiful, diberikan kesehatan selalu, amin, amin, dan semoga apapun yang dilakukan berkah selalu ya, dan juga sehat selalu dan selalu romantis untuk kalian berdua, Saiful dan istri. Asik. Ini playlistnya lagi warnet, sahabat suara. Ini remind gue, momen-momen gue dulu masih main warnet. Jujur gue rajin banget main warnet tau, dulu. Buat main apa? Main PB. Nah, di sini ada player PB semua gak? Jujur gue PB dulu pangkatnya. PB itu point blank by the way. PB pangkatnya gue sampe diamond 3 kutip 2 mah ada. Main warnet bersama teman-teman setiap pulang sekolah adalah salah satu momen yang gue pengen banget ulang gitu ya. Gue kalau ketemu warnet, buahnya gue pengen main warnet sebenarnya. Cuma ya, maklum ya kita udah berkeluarga gitu ya. Kalau bisa kita bikin komputer di rumah, mah ngapain ke warnet gitu. Daripada dibedil sama istri, zam. Kalau lo, apa sih momen masa kecil lo yang sebenarnya lo pengen banget ulang, sahabat suara? Update ke gue di 0816-114-1014. Masih spesial musik edisi Warnet. Ari Lasso juga jadi salah satu playlist yang rajin banget diputerin di Warnet. Sambil kita main Ayo Dance. Nah, this one is Hampa. Sikat abang-abang gue.

101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Wow, gue butuhin banyak banget laki-laki. Gigi, wah, alias gigi ya maksud gue. Ada ular berbisa juga. Dan gue lagi nanyain soal ada gak sih masa kecil lo yang pengen lo ulang gitu. Momen-momen simple aja sahabat suara. Kayak kalau gue tadi, gue pengen banget ngulang main di warnet. Terus gue main point blank. Samping gue panter atau nge monty. Terus samping kiri gue mie instan. Enak banget. Walaupun pulang pasti dimarahin nyokap gara-gara bau rokok. Padahal gue gak ngerokok. Emang warnet bau rokok aja mah. Gitu loh maksud gue.

pusing kan. Ada kata Claudia. Pengen ikutan topik, seandainya bisa ngulang lagi masa lalu, pengen banget dari SD yang mana kerjanya cuma sekolah, liburan happy, gak mikirin doubting life, aku pengen jadi anak-anak lagi. Nah, yang membedakan nih ya, anak bocil zaman dulu kita sama sekarang adalah, kalau dulu waktu kecil, siang bawaannya mau main. Tapi sekarang udah dewasa, siang bawaannya pengen.

mobil yang lagi perjalanan macet-macetan. Gimana, udah pada semangat belum dikasih playlist warnet nih guys? Dan sekarang Biril juga udah nyalain live TikToknya iswara.network. Jadi mungkin buat lo yang lagi gabut scrolling-scrolling TikTok, bisa sambil nonton gue siaran di live TikTok iswara.network. Anything you can do, my bro. Lo bisa titip salam. Ini ada anak 2000-an, ada dari upas banget. Username anak 2000-an. Nah, malam. Ini topiknya kita agak throwback-throwback. Berhubung playlistnya juga hari ini spesial musik-musik warnet, zaman lo main warnet.

misalnya lo pengen jawab. Topik ya. Apa sih hal masa kecil lo yang pengen lo ulang sekarang? Kalau gue contohnya main Ayo Dance. Ayo Dance masih ada gak sih guys? Gue sampai apal banget dulu PB tuh masih zamannya Garena. Eh gak, sekarang udah Garena ya. Dulu tuh masih

playlist Warnet, sahabat suara. Mungkin awal-awal gue akan puterin yang satu ini kali ya. Ini sebenarnya sebuah grup, bisa dibilang band juga kali ya, yang udah lama banget, tapi sekarang masih sustain banget. Semua orang masih pada dengerin lagu-lagu. Lagunya juga masih pada

FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Masih ngomongin topik hari ini. Ada gak sih momen masa kecil lo yang bahagia itu yang pengen lo ulang sekarang, sahabat suara? Kita mulai dari siapa nih? Dari Kevin dulu. Sebelum gue bacain responnya sahabat

suara gue pengen nambahin satu. Momen yang pengen gue ulang waktu gue masih kecil adalah gue kode-kode beli handphone ke bokap. Tapi kodenya gue punya cara sendiri, yaitu gue melingkari artikel di majalah pulsa HP-HP yang gue pengen. Salah satunya dulu Engage. Habis itu apa ya? Kalau communicator enggak, terlalu dewasa untuk anak kecil, iya kan? Apa lagi? Oh iya, Sony Ericsson Walkman, jujur tuh nyampe tuh handphone tuh keren banget. Kalau kata Cin, masa kecil yang pengen diulang sekarang. Dia pengen banget main petak umpet sama main

masak-masakan pakai dedaunan. Oh. Juga ada tuh dulu tuh di tempat-tempat yang lembab tuh. Kepiting kecil. Iya benar-benar. Tapi enggak bisa dimakan itu ya. Sama tukeran jas orji. Jas orji apa gila? Main karet dari mata kaki sampai merdeka. Wow. Oh, gue tahu tuh. Ada ngomong-ngomong karet, ada lompat. Ah, sepuluh jam. Kasian lo di mobil. Ini gue teriak bener di mic lo. Gue dikagetin sahabat suara, maaf ya yang pakai headset yang lagi nyetel di volume. Dikagetin sama nggak tahu nih gue siapa dua orang. Emang suka orang random masuk aja gitu. Ada tukang cilok namanya. Pulang. Dah. Astagfirullahaladzim. Tukeran isi binder bener. Dulu tuh, sekarang juga masih sih kayaknya. Di Gramedia tuh jual binder-binder yang apa, misalnya gambar benten. Tapi bukan bindernya, kertasnya dijual. Kita punya bindernya. Habis itu kertasnya kan ada yang jual, ada yang benten, ada yang Powerpuff Girls, ada yang Spider-Man tuh gue tempel-tempel di situ. Padahal nulis juga tidak. Seru banget nih, coba ya. Ada gak sih momen-momen lo waktu kecil yang pengen lo ulang, sahabat suara? Tinggal masuk aja ke TikTok kecak bel, selebak kocok-kocoy. Belibet kan tuh. Nah, TikTok iswara.network, karena sekarang aku lagi live. Ada yang tahu lagu ini gak sih, guys? Dengerin aja kali ya. Masih di playlist Warnet malam hari ini, kita bernyanyi bersama. Buat kamu yang di mobil yang tahu lagunya, kita akan nyanyi bareng. Ah, nangis. Jadi lu banget nih lagu nih. Ini lagu sinetron juga tahu, by the way. Ladies and gentlemen, please welcome Hijau Daun.

dengerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Seru banget ya ngomongin masa kecil. Waduh, masih momen dimana kita tidak mikirin apa-apa kecuali belajar, belajar, dan belajar. Terus dulu ke warung ya, gak? Beli ciki-cikian, permen kacamata. Abis itu mainan-mainan, lo tau gak ada? Lo tau ini sih, main Game Boy. Tapi dalamnya bukan layar, tapi air yang masukin cincin. Jadi pencet cincinnya terbang-terbangan di dalam air, masukin ke tiang-tiang aneh. Itu, jujur itu. Terus apa lagi? Yosan. Demi apa dulu ada permen ini? Permen Astaga. Lo nyoba gak sih? Kayak Mikremes gitu cuy. Iya gak? Game itu masih ada. Emang ada anak kecil yang mainan game-game itu yang kayak, aku maunya main Cooking Mama sekarang tuh. Cooking Mama udah zaman dulu banget ya. Ngomong huruf Yosan, iya betul. Hal yang pengen lo ulang masa kecil lo apa, sahabat suara? Ini dari 0856 sekian. Disunat bro. Maksud lo pengen disunat? Lagi? Habis dong. Pada saat itu tahun 2003 dapat amplop sampai 15 juta di tahun itu mah gede. Oh iyalah, gila 15 juta tahun itu mah. 2003 bisa. Satu sisi juga karena bokap kan dulu jabatannya Pak Camat, keren. Dan yang datang juga kayak orang kawinan, rame banget. Mungkin buat yang tahun dulu itu gue... Oh, mungkin buat yang tahu dulu itu gue kitanan, bukan dokter tapi mantri. Oh ya pakai mantri, benar-benar pakai mantri. Udah modern sekarang, udah pakai obat bius. Kalau zaman dulu kemungkinan besar tidak dibius, benar. Alhamdulillah gue mengalami sunat dibius, jadinya gue tidur gue. Awalnya gue nolak karena takut jarum suntik, tapi karena abang gue goroh-goroin. Oh maksudnya bujuk-bujuk kali ya. Goroh-goroin gue katanya dapat duit, ya udah gue mau. Ada dari Uci. Kalau ditanya hal yang paling dikangenin zaman SD itu adalah tiap minggu bangun pagi, mandi, duduk manis depan TV. Karena kalau belum mandi gak akan diizinin nyalain TV. Nonton ke channel RCTI dari P-Man. Oh, P-Man tuh gak ngalamin lagi gue. Ninja Hattori, Doraemon, Shinchan. RCTI ya? Kalau gue tim Indosiar, Detektif Conan. Terus kalau pulang sekolah beli agar-agar yang bayarnya pakai gambaran. Jadi kalau gambarnya kembar bisa dapat dua dikasih susu. Terus ada lagi tarik benang nanti dapat poster. Sekarang masih ada tarik benang dapat duit tapi. Ataupun kayak isi binder. Plus main sepeda yang banyak dikasih aqua gelas. Oh iya. Kalau gue dulu ngalaminnya ini main sepeda tapi nggak dikasih aqua gelas. Sempet sih cemik tapi kayak kurang mantep. Biar mantep pakai apa? Daun kering. Itu sepeda lo jadi suaranya jadi motor trail jujur. Justin dulu beli momogi masih dapat dua yang gede-gede. Iya cuy, bener. Jagung bakar dulu tuh. Sampai sekarang gue masih suka tuh momogi jagung bakar. Siapa lagi nih? Permen rokok ya, permen rokok ada. Mie sakura sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang di jajanan sekolah, mie sakura ada. Cuma itu disajikannya di bungkusnya itu. Maksud gue si sehat kan. Jadi direbus, mie taruh di bungkusnya. Enggak ding. Enggak, direbusnya di luar, di gelas plastik gitu. Kok gelas plastik? Enggak tahu lah, abangnya punya tempat gitu lah. Terus dituangin lagi tuh mie keringnya ke bungkusan sakura tadi. Terus kita makan yang enggak pakai garpu, pakai sumpit dibelah dua. Nah, itu. Kasih tahu ya, momen masa kecil apa yang pengen lo ulang, sahabat suara. Tinggal jawab aja di TikTok live-nya isuara.network, because I'll be there. Sampai ketemu di sana. Kalau intro ini gue puter, pasti lo tahu lagu siapa. Ya. Tebak, coba tebak lagu siapa. Yang di TikTok. Betul sekali, Babang Tamfan. Kangen Ben. Tentang aku,

0: yaitu nunggu setiap minggu nonton Tuyul dan Mbak Yul. Iya lagi. Jini oh Jini sama Jin dan Jun. Tuyul Mbak Yul tuh minggu ya, sama catatan si Boy. Catatan si Sidul anak sekolahan, buset. Itu dulu, itu di RCTI itu dulu tuh Sidul. Sampai gue SMA di tahun 2016 tuh Sidul masih ada. Sekarang masih ada gak ya? Kalau main sama teman-teman, main gobak sodor sama benteng sampai maghrib baru pulang tuh seru banget tuh. 17-an waktu kecil juga seru banget nari Hello Dangdut di panggung kampung sendiri sama kampung sebelah. Kayak roadshow ya. Dulu Hello Dangdut, kalau sekarang ding sakadung gading pak dung ding dung pak dung ding gitu joget semut. Ding sakadung gading pengen gua blok itu lagu dari hidup gua. Ada voice note nih masuk nih dari ini kita lihat masa kecilnya dari ngapain dia ye.
1: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia dari Isbak. Hai Bestie. Ikutan topik ya. Kalau misalkan gue mau disuruh balik lagi, kayaknya gue kepengen banget balik ke masa-masa gue SMP, di mana gue menjadi dari yang benar-benar dari gitu.
0: Oh gitu, kenapa itu?
1: Yang receh, random, terus ngelucu, koplak gitu ya. Karena ya. Dan gue nggak terlalu peduli sama orang lain, di mana itu adalah masa-masa di mana gue tidak perlu lagi untuk memasang topeng berpura-pura menjadi orang lain.
0: Iya betul.
1: Ya walaupun sekarang juga gue sekarang bersyukurnya gue sudah tidak menjadi orang lain lagi, gue sudah tidak harus berpura-pura menjadi orang lain untuk diterima gitu. Thank you.
0: Tapi itu benar sih dari cara lo. Sekarang emang harusnya gak usah pura-pura jadi orang lain untuk bisa diterima. Karena sebenarnya bukan kita yang salah. Orang-orang sekarang aja yang lebih sensi. Makin tua, makin kayak anak kecil itu bener banget adanya, sumpah.

temen gue yang akhirnya gue cut off gara-gara dia, aku makin tua makin kayak anak kecil ya gitu. Orang tuh makin tua kayak nggak cuma orang-orang yang udah lanjut usia aja ya, tapi aduh pada nggak jelas orang-orang, bener dah kesel gue. Coba kasih tau ke gue, ada nggak sih momen-momen masa kecil yang pengen lo ulang gitu. Lo tadi dari kan bilang momen masa SMP-nya. Kalau gue momen kayaknya tuh main warnet tuh SMP juga, ada main point blank tuh bener. Kalau SD gue belum kena game online, gue masih main games.co.id. Iya gak? Jodoh-jodohan itu ada jodoh-jodohan. Sama main ini sprinter. Jadi lo ketik tuh tanda panah yang di keyboard kanan kiri, ntar larinya makin cepet gitu. Tuh benar kata Margarita, iya makin tua makin gak sadar kalau dia udah pelakuin kesalahan, gak minta maaf lagi. Zam, itu mah ibu-ibu yang anaknya dorong anak lo sampai masuk RS. MIRC tahu gak? MIRC gue gak kena. Gue kenanya itu Yahoo Mail. Friendster aja gue gak main. Kita lanjut ke playlist Warnet malam hari ini, sahabat suara. Datang dari, lo pasti tahu lah, ini ganteng.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Meril edisi Throwback. Menyampaikan di TikTok, halo ya di TikTok. Salam kenal, gue Meril, penyiar malamnya Suara. Jadi buat lo yang lagi di mobil, kalau udah sampai rumah mungkin bisa masuk ke TikTok karena kita lagi live di @iswara.network. Apa sih momen masa kecil lo yang lo pengen ulangin lagi sekarang? Mandi di kali terus. Selesai mandi. Oh, enggak, gini. Ini gue harus sabar-sabar nih. Mandi di kali, terus selesai mandi di

sekali masuk kebun orang buat makan jambu di atas pohon sambil nyanyi bang. Kita berlari dan teruslah bernyanyi. Iya tumben Mas Bahlil nggak ada di TikTok ya, biasa ada Mas Bahlil di TikTok. Lebih rambat nah. Gue lagi ya, mungkin lo pengen cerita masa kecil lo.

gitu ya, yang paling lo kangenin, karena gue akan mengadakan sesi curhat satu segmen aja. Kirim aja ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Ini lagu ada di sinetron, inget banget kalau ada lagu ini pasti adegan kecelakaan. Iya. Semua tentang kita, sahabat suara. It's about me and you. Me and my listeners.

0: Equinox gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia tuh perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya, gitu. Bau apa nih, gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu menyadari emang bau?
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan, alah yaudah lah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu?
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan, gak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya bener, gak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD ku gak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD ku, wah.
2: Kelar itu. Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi. Ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.